ama tenung omreten la jicit na rarandar ul ma dal gondren mareke arangya Cecetna, marka perwalaan.